0: Ini menenok ba chipsi tapon hokin. Ini wake som noki.
1: Orange.
0: Naso.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: ini mana nok ya cipti tapan mungkin ini wakil som noki ning kiriu
1: with me KPYT KPYU the voice of the Basta Yaqui tribe.

0: Nimene nuka kita pun mungkin ini wakai semnoki usi asola
1: baby. KPYT KPYU, the voice of the Basayaki tribe.